0: dia nggak nanti mau jadi dulu nggak nanti buat tanggung jawab acara soal soal
1: Ryan Melo ni one per word kan? Kau ekor jamie Melo ni yang dusi. Macam mana tu? Tere we do. Orang non nak kami ni kan? Macam ini tiga kiri we low ni dusi. Tere, pay word kiri bang kiri. Kaki kiri ni. Cakap dah bong ni dusi tu tori kiri ibu. In dusi dong kau. Karet later dong kata kata happy ten kau. Mak lawan yang kalah cekiri jono. Panju chan. Panju agor. Ya biyo ini mitu kwame pera kwame yongi kwame hello.

0: pagi saja.
1: Manta dong mau wang.
0: Uinya wang ba.
1: Dong boy da.
0: Wang iye ya wang cempol.
1: Wang iye. Anda lagi mau bantu itu mabe.
0: Ayah.
1: Boy.
0: Eh, mana lah nama itu? Iti ni ngah. Pagul Yesus ba. Amin lah. Oh, gua kidang.
1: Amin.
0: Gua kidang ba. Amu karda. Mana yang mau angunu merah? Hello. Hello. Dano ni piu moyo kalau